Nikodenge kunyanja. Dikaweze jambu jambede. Gule palomo woyemba wakanyange sambo. Afana kunyasa landi.